0: Ingunie na pimbwa likolo niende yulu. Na huyu anasema bobanga te bitumba ezo sila. Voilà. Musiogope vita iko na Aisha. Voilà. Non on est honorable Kasereka Kiondo et le Chimbolo Chewa Aten Akiama Kandra Chachimwa Meni. Voilà. Non on a tin Mbolo Armstrong Nama Kandera Kilumbiro na Josephat Hanoni Auguste Owe Mbenge. Voilà. Nono ati wasi wama vesiva wasi njoko chihende ulikuwa mutima nama ati Solange na ulikuwa mutima ati na mama rasta nya premise oko na ulikuwa mutima ati wasi njo wama vetu kangiriria dawa eye kutu ni nya Pascal Owe Owe Chondo Katendere. Voilà. Nya Pascal ubiu nimi
1: nazana ngakaka na sanzete.
0: Voilà ni nimu ndi na shomut ahuri anyishi yana ya
1: sampembo ndai grand lac.
0: Voilà
1: restaurant Schengen chez Balendoy.
0: Voilà tinabu eribu karieri plié
2: bongo sana ngolwe mbaye
0: eribu ambu
2: ilamoto na ngobe
0: sanduku zomi biserekeye eribwa mbudi zomi njo kusema dis tana na goti zambaba na mingiro mochi suchi na malingalinga mawa na maoneria musaki enimero ni 09 94 02 88 64 eribwa mbuchaku ye peroke mwaka ngirie cha perokeye yolwanzo karibu halo batini bien ngau ngakoreshari
3: batambule ukumbule tunoti ambo ezali
0: liboke ye provision ye ndanda
3: Ndanda
0: mo kiwango cha aina gani? Ndanda yena ni ndanda hiyo isa ukaheke ndanda wa mongunze yuka ndiroko lwendu kaende.
3: Iyo machinguchi machisa.
0: Ne liboke, iyo babe deri hula mu liboke, bie bitu wibiba kabo kuchoko, oko shopwano kwa umovile.
3: Liboke, babaraji zambele nyama, bongo ya ngurure.
0: Ebyo si ndi ndanda ikabe ninguma wanga heka ndanda ya nyama nguluve liboke ya ngulu liboke ya lituma ya bamakemba.

Noyo no shiri handikili ngalati na sepeli koyo kamongongo na yo naza awa vivatama naza na sektere vivatama muparuanse kipese benganga benganga ikakulesa sangala awa vivatama ati namatsema nguwa omurenge wawe nere hanu ebe batama omusektere eye ebe batama omuparuase eye omuparuase chipese unyiberekere mukakule sangala owe ebe batama voilà ira hakali chilichi akuba kaholamu fo kretie ni kawera son nono ati wasinja Anwati, merci pona emisio wana na sepeli na yango makasi benga ngai bleze na landio awa na isare atinama ati wasinjo kochehende nama tsema na kotsebu okochihende ichihende cho ichihende cho nama bitsema kotsebu tsebu makasi atunye berekiremo bleze atengako kwa ma erilua eisale voilà nono antin.

ati abiritse meshiwa na chihende ati ne rundu ndi mwira akanyimboka kofitwa nabiri irahe nazal zala nangaye bisika nyoso Yesu kuwa nami fasi yote ndaenda usiniache Mungu wangu usiniache liye ngai Josuati yeheraru Josuati na wabera unde Mungu nazalaki na nangai nimero na nazalaki na nimero na yote lelo tolia aseme lelo na zui nimero na sepeli ope sangai na radio ngai kakule sangala awa na viva tama voilà tuwa malangera chiteme na yaridi kristieva na kabira uwe na njimba na katungu wewe na kivisi odonto na silive pwe kome na bukabundu na burigeni mitavu na bu na walenga bukatsabu ruma paskali na bukrasi tepe na bukrasi visi na bukasitu emosenda na walenga bu abalenga bu muhambia bini kiri angoko abudona siane bu miriam na walenga bu kambalume wana marinda reku na ugistebu ikalo. Voilà, reste bon. Beto omrohange sa saba. Na busibita e kanyihunga. Na bu Gregoire Muhima e chiare. Na bu penda kwao na bu Juliet. Na bu SP Mudundo. Dunda nao. Nanga e komi derizuare. Nanga e komi derizuare. Eriwa mbu derizuare. Bien de dénier et l'horreur au monde. Voilà, tu vois l'engrané tchanda tchamari kidogo chosi au chinicha. Nanian et comme nanian à ce selinga les lobos lingon aïe bon marisasi nanian. Voilà. Gonanga, Yesu sele. Nzomi sandima e komideriso. Mafungula emalende. Wabiri cheyo, wabiri siba. Abuneliso ebolamba. Ah, Mama Alpha. Voilà. Lusasa. Kabau, Mama Germaine, Mama Kambashi, Elengi, voilà. Nileba oko mesonga satadi. Talanga na miso soki na zubina. Selmuka. Ko selmuka. Eri selmuka rere tetera. Papi chiko mama te. Voilà. Tuna kwa mene nero ono nende 09 94 02 88 64 Ayo no ono na yama yu saku kalibwe. Bonsoir. Hey, allo. Nazala nangai bisika nyoso Yesu. Ah, voilà. On a capté que rebere kira enimero yuhe.